0: ཁེ མོ སོང
1: དུ སྟ དུ ཅིན ཏ ཁབ ཅི དུ མ ཅུ ན ཚ ཡ ལ མེ ག ཐི སལམ ན དུ རི གེབ ཤེ དེ ནེ ཡོང ཡ ཡ མ རེ
0: ཨ ལེ ཉེ ཚ ཡ གེ དང ཅི
1: ཨ ཡོང ང
0: ཚ ཡ ཡོ ཨ ཅ ལ མི དེ ཤ ད ར ཨ ཅ གེ ཤེ ཤེ ཐུ མི དུ ཡོ མེ ག ལ ཅི ཅི གུ ད
2: Amla, ni shuwa sen na. Di
0: ranga zhe xie ge mu huo. Luo qin ju ting zhe lian. Ta ba deng mei wei a. Ye, sha yi ne.
3: Kuo zui tie bi.
2: Amla, kuo zui tie la xi.
0: Kuo zui tie bi sa xi. Ye.
3: Amla, ye luo zhe xi.
0: La zha e, la zha yi ne. Ta ba dang wo zui a. A zhe la. Ha de.
2: 他對錢。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐。阿姐
1: 범디 도째 당가 야글라 만주 보고 니 충주니 도째 야고 제스 그 말이
0: 더더히 마갸는 니 루가 친구

0: ཉེ ཆེ ན རང གེ ཤེ བེ ལོག ཐུང ངུ གོ གལེ ཐུན དེ ཅོ ཆོ བཞ དུ ཅེ མ དེན དེན ཕེ གེ ཅོ ཡ གེ དུ ལམ ཆེ བ ཡོ ཤེ དུ ཆེ ཨུ ཁ རང གེ ཁང ཡོ ཆོམ ར ད ཅེ ད སིམ ཅུ ཆེ ནི ལོག དུ ལེ ཐུན གེ ངུན པ དུ ཅུ ད ད ད ཁན ཅེ ཡུ མེ སེ བ ཤེ ཅུ ད དེ ནེ ང ཅུ གེ ཤེ ཏུ
1: ལེ སེ ལེ ཅེ ཅེ ནོ བ ལ ང ཅུ ཡིན ད
0: ལོག དུ ངུ གོ Wei Wu Kai, can you tell
1: me? Lin Zhi Jinu Bla, this is Yin. You have to bring me to Lin Qiqi's company to meet Yin.
2: Company's
1: CEO is Mr. Du. You have to meet him. Jin
0: Da Da, Zhong Zhi Shuo Cha, can you
1: meet Yin? Du Qi. Nam Zhan De, Yin Jie Yao Jie Zhong A.
0: 俺最早叫起准备偷贼看见的，人不去三用高头时，定价贴了，心里才会有码的。定价印度代表，
3: 他都很准备那些呢，定价开起学习。
0: 丽丽，上俺这学习多啊？奶奶给叔叔阿妈拉穿帕过呢。
3: 水土嘛生不得贵，常说呢，爹蛮用空，俺奶奶水煮伢伢给水煮皮皮，塞不是些呢？可是提着奶奶给俺娘都用上钱呢，俺们让陈木头给他用起伢哒，陈木头给俺们谁？奶奶
0: 给准备起嘛生不得贵？
3: 我做的，俺这阿妈要我切土阿用什么生产能力？
0: 孟雷，上街阿妹要我切土时，俺一起去。
3: 嗯嗯，
0: 走。

sola tene marsuji jengi se chukup mangshu la jengi shi chokwa chik chene se chukup yubat khonzo rangi sakwa na mu kha chabat tene cho shine jida la jente dungu yu Jida Johu Chiga Pargui Chibat. Kyuzo Nangi, Dob Chungshu Tera Pargui Chibat. Kwanzu Kukup Sambushi Zene Nyamdo Pargui Chibat. Jiangzuo Mangchewara, Jiangki Xiene Jupara Yuejin. Guanzuoro, Tordan Tomen Kasebu Yuejti. Guanzu Pojikta Mojikiwo, Kumi Kasexi Duyuwa Mase. Tidakya Tordan Tomen Yuejti. Jizu yi zhixi ti, kyu zui nang yi zhen zui la, gui dian tu di yue. Huan zui, rang yi zhen zui la dian ni, tu dan ti wei toru dong tu bu ma se. Ta na, gua zui yang qie tu di yue. Jengi, Giga Mala Ditang Yongwara Kejengi Liba Tuenxing. Kwanzu, Xiawa Tha, Xiawa Ngayib Jengi Chambo La Chunzin Tumne, Giga Mala Chueki Soja Tha, Gengwe Rila Pente Chunxing Ye. Tete Yinaya, Jengi Liya, Kinyuan Neki Nyinga Chexing Ye. Neri Ti, Jiangzuo Mebar Kyurune Jengi Chambo La Nyinga Chexing Ye. 대외 항상급 신이 민남기 정기 박배 체토 고소기 창고로 폐지 정기 말소 지지 롱어 체작의 전투 미지기 균제 내바라 정기 말소 지지 대 콜로 용기 장소기 창고라 주견 체부 체지 더블레버 시라 점리 사조가의 미츠 정기 촌의 제유타 기간바 송겸 체부 체지 Lepche we songgyeb chedeb te, jangzo na mutu rangwaan ngang nguanyya dhala yebe shidyo so chedoba chungye. Soja diregi, changar chewe chuyu to chusingye. Kwanzo yu yu kuyu ni, kwanye ling ta, ala sija, norowe chuyu so chungye. Dorjian soja diragi, kole chuyu yongla wongyur chishingye. Kwanzo kyozo jingye, 雅前经于喇嘛的瓦协别明察穷言。苏家田里雅前虎经时。雅前田里雅最能龙屋陈阿东怎么错对前言。关注你，制作人心设备苏家是言行，这瓦设备肯定与错瓦拉就行言。 Nyajian Tidaagi Kumbhiwa Wara Chewa Hajang Sabu Yue. Kyuzo Jigi Nang, Gyurab Shige Kumbhi Tsama Diyo Yue. Kwanzu, Seri Tsuiwa Ta, Garo Tsuidu Mato, Kyuzo Ne Zawai Chane Kachi. Kumbhi Penzun Songgyab Ta, Ruzi So Che La, Ridiung Wara Rokje Gyan Chigi Yue. Yajian Hu Jingni, Gyazui Nanggi Sechugen Zirzun Shikibata, Kwanzoro, Yalian Jokhenmi. Soja Ti, Se Kole Togi Tsukun Tsangmara, Wengyur Chejin, Tsoba Rigi Soja Le, Suze Cheshue Ta, Jizo Rengxin Gya Cheshue Ki Gyazui Soja Shik.
ཉ་ཅན ཏེ་ནི མུན་ཡ་ ཁེབ་ཤི་ཤི ཁོང་ཟུ ཅིང་ཅུང ཟོམ་ལ ཕེན་ཟུ ཝ་ར རོགྱེ་ གི ཐབ་ཅུ པེ་ཤི་ གི ཡེ ཁོང་ཚེ ཚོ་སེན པ ཉ་ཏོ སེན སུག་ཅེ ཆེ་ཡོབེ ན་ཅེ རིག་སོ ཡ་ཟུ སོ་ཅ ཐ་ད་ སེ་ཟུ ཏེ་གི ཉ་ཅན ཏེ ཆག་ཆར དེན་ནི སེ ཆོ་བ ཐ ཚོ་སེན ཡ ཁུར་མི དོ དོང་གི ཡིན་ཡ སེ མ སེ ཁུང སོ་ཅ ཞན ལ ཛེ་མོ ཛེ་གི དོང་གི